0: sini. Baik, tidak jalan-jalan, sah.
1: Utrobe. Ikasku. Kanusta.
0: Ikipa. Ku, baba.